0: kan ini tu yang motor.
1: Sakai.
0: Ah, ibu ni motor.
1: Disuruh perlu menguat tang motor ngah dilihat tu.
0: Tali sakai. Ya tu tak senyum. Ah, oh, masih nak hasil nak kusimu ha?
1: Walai problema.
0: Sige na. Basi ni masuk ko nga, misakay ko si mo ha.
1: Wala lagi problema. Sige na, sakay na.
0: Ah, sige.
1: Eh, sige na.